0: Madame Tam.Para tero, para kihaus ay sirwa kang yung may kinang.
1: Matin. Dr. Jam, jamlah ini jamlah sangkana na kemah kita, namanya okah tiyat, tanang lewja muna jay pun time tiyat.
0: Wah,